0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Ada cinta yang gampang diungkapkan, tapi ya Skanda, jangan ngelupain kalau cinta tuh juga cuma bisa dipendam pelan-pelan ya, sambil berharap suatu hari dia akan sadar. Perasaanku tentang perasaanku kepadamu. Panjang ya Skanda judulnya. Tapi justru di situ letak uniknya. Karena musik bagus ini seperti menggambarkan isi kepala seseorang yang terlalu banyak menyimpan rasa sampai dia tuh bingung ngejelasinnya, Skanda. Musik bagus dari Dewa 19 ya. Ini kayak tentang seseorang yang dia ini jatuh cinta begitu dalam, tetapi memilih diam. Bukan karena dia gak berani mencintai, tapi karena terlalu takut semuanya berubah kalau perasaannya itu diketahui ya, Skanda. Kadang kita pernah ada di posisi itu. Dekat dengan seseorang, nyaman ngobrol, seneng kalau ada kabarnya, tapi memilih ya udah be aja, pura-pura be aja gitu, padahal dalam hati diam-diam tuh naruh harapan lebih, Skanda. Musik ini tuh kayak ngerasa deep ya, karena bukan cuma soal cinta tapi juga soal pergulatan batin tentang bagaimana seseorang mencoba memahami perasaan sendiri, tentang hati yang terus bertanya, apa aku harus bilang ya, apa aku harus confess ya, atau cukup dipendam kayak gini aja, atau aku terus pura-pura aja. Dan ya, yang paling nyentuh lagi Skanda, cinta dalam lagu ini tuh bukan cinta yang memaksa untuk dimiliki, tapi cinta yang tetap tumbuh, tumbuh walaupun belum tentu bisa bersama. Karena kadang mencintai seseorang diam-diam juga butuh keberanian yang besar ya Skanda. Dan ya, mungkin sekarang ada Skanda yang lagi mendengarkan musik bagus ini sambil mikirin satu nama. Nama yang terus ngelekat di hati kamu, entah kamu sadar ataupun enggak, yang sampai saat ini masih jadi alasan kenapa sulit untuk berpindah. Boleh banget merapat ke Nimas ya. Untuk sekedar entah itu mau kamu ngevalidasi atau justru kamu mau bilang enggak gitu, kok enggak gitu. Terserah kamu deh Skanda. Senyawannya kamu aja gitu ya. Ini kayak yang baru bergabung bersama dengan Bu Lilis. Hadir Neng, halo Ibu, selamat bergabung merapat bareng sama Nimas. Boleh gak request musik bagus mahal ini yang seketika, yang lagunya random itu loh. Random banget gak tuh? Ya boleh, ini kayaknya barengan sama Rizwan ya, dan juga RN Boys, iya gak sih? Ya, nanti bakal Nimas play. Kalau misalkan lagunya itu, nanti bilang ke Nimas lagi ya, tolong dibalas WhatsAppnya Nimas. Terus ini juga ada Cika Skanda pengen diputerin musik bagus, akankah aku sampai kesana, dari Shakira Jasmine. Nih ini Mas balesin, malah checklist satu. Ini kamu request terus habis itu nih Mas di ghosting gitu. Kayak ayo dong, kamu kemana? Kamu masih stay tune kah? Atau kalau misalnya kamu lagi off sebentar, nih Mas puterinnya nanti aja gitu. Takutnya nanti pas nih Mas puter, kamunya lagi enggak nyimak kan sayang ya. Gitu, nanti coba nih Mas ituin dulu ya. Nih kamu kalau misalnya stay tune, nanti balas aja WhatsApp-nya nih Mas, bakal nih Mas puterin langsung nanti. Terus requestan musik bagus juga ya sekarang dari Lily. Kak lagi gabut, enggak tahu mau ngapain. Tadi bangun tidur tiba-tiba ngerasa kosong. Aku JJ Melati dong. Aku JJ Melati. Boleh, nanti bakal nih Mas play. Apakah kamu habis mimpi buruk? Karena kebetulan nih Mas pagi ini juga gitu ya Skanda. Kayak habis mimpi. Emang kadang tuh mimpi tuh sengaruh itu, walaupun bunga cuma bunga tidur kata orang ya. Tapi mimpi apa tuh bakal ngaruh gitu loh. Kalau misalkan mimpinya baik, tuh kayak kita bangun tuh yaudah kepikiran, entah sambil cengar-cengir, entah ada perasaan seneng karena mimpi itu, atau gimana ketemu dia, tiba-tiba saling sapa, bahagia bareng di dalam mimpi atau gimana gitu. Tapi ada juga yang ketika kita mimpi itu bangun-bangun ngerasa kayak pikiran berat, terus ngerasa jadi kosong. Ini Mas juga baru ngalamin. Nanti kita boleh deh sesi curhat langsung dari WhatsApp aja ya, gak usah nih Mas on airin. Gitu, nanti requestannya juga langsung nih Mas play. Oke, ini dari Lily ya. Masih stay tune kok Kak, emang kadang sinyal suka ngilang-ngilang kayak dia. Waduh, bahaya ya. Oke deh, yang penting yang ngilang dia aja nih Mas, gak akan ngilang lagi buat kamu ya Skanda. Cukup kemarin ngilang selama 6 bulan aja ya, sekarang nih Mas kembali ke kamu. Requestannya juga langsung nih Mas play setelah ini. So, stay tune ya, selamat mendengarkan.

0: Eskender, pernah nggak kamu ada di fase kayak Musik Bagus dari Suara Kayu dan Feby Putri kali ini? Kembali pula. Kayak ada di fase dalam hidup ketika capek banget sama semuanya. Capek untuk pura-pura kuat, capek untuk menahan semua keadaan. Sampai pada akhirnya cuma pengen bilang, aku mau pulang. Bukan sekedar ke rumah, tapi ke tempat yang bikin hati tuh ngerasa aman. Musik Bagus ini hadir bukan tanpa makna, Eskende. Ya, makna yang bisa dibilang dalam banget tentang perjalanan hidup seseorang yang sedang capek untuk semua hal. Tentang gimana kadang kita tuh terlalu sibuk mengejar hal-hal, banyak hal, sampai lupa rasanya tenang tuh gimana sih gitu ya. Dan di titik tertentu, Eskende, hati tuh cuma pengen bilang, ya kembali ke diri sendiri. Pulang, bukan pulang ke seseorang, tapi pulang ke diri sendiri. Pulang ke diri sendiri yang gak tahu seberapa lama ditinggal. Yang bikin Musik Bagus ini nyentuh adalah liriknya, Skanda. Liriknya tuh kayak terasa seperti pelukan. Seolah bilang kalau gak apa-apa kalau hari ini tuh kita capek. Gak apa-apa kalau belum sekuat orang yang ngelihat. Karena setiap orang lagi-lagi butuh tempat untuk pulang dan beristirahat, Eskende. Musiknya yang tenang dan suara khas Feby ini bikin Musik Bagusnya terasa hangat sekaligus menenangkan, ya Eskende. Cocok buat kita dengerin saat perjalanan kamu mungkin yang lagi di jalan, atau ketika hati lagi rame tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Dan mungkin sekarang ada Eskende yang sering atau lagi ada di fase pengen pulang. Pulang ke versi diri yang dulu lebih tenang, lebih bahagia, atau mungkin pulang ke seseorang yang selalu jadi tempat paling nyaman kamu, atau pulang ke seseorang yang pernah jadi tempat paling nyaman kamu. Atau buat kamu yang pengen pulang ke Nimas, dengan bergabung bersama dengan Suara Kediri di frekuensi yang sama, di 93.5 Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi. Boleh berbagi cerita kamu ke 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget. Satu pesan buat kamu semuanya sekarang di pagi hari ini, semoga kamu selalu bahagia. Jaga kesehatan kamu, jaga diri kamu baik-baik ya.
1: Suara Kediri FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh siapa?
9: Teh jus, bos.

0: Kami rumah Stages, Bang.
1: Stages!
0: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, Stages-nya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya, ganti STMU dengan Stages.
3: Dari Winsport.
4: 93,5 suara Kediri FM.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung sajian SKM 3 agenda pagi hari ini. Buat kamu yang sudah merapat bersama dengan Imas, terima kasih atas kebersamaan kamu yang udah request tadi, yang udah sempat sapa-sapa juga ya. Terima kasih selama 2 jam ini. Buat kamu yang masih pengen bergabung bareng sama Imas, tenang Eskende. Masih ada 2 jam ke depan di Sapa SK dari jam 8 sampai jam 10 ya. Jadi buat kamu yang mau join, langsung pantengin terus aja, jangan kemana-mana, tetap di streaming Suara Kediri ya. Pantengin dan stay tune di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Kita see baby dulu ya, Skanda.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 15 Mei, diantaranya tahun 1928, Mickey dan Minnie tikus muncul untuk pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tahun 1940, McDonald's membuka restoran pertama kali di San Bernardino, California. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari lahirnya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Muhammad Yusuf Kalla. Ia lahir di Watampone, Sulawesi Selatan, yang kini genap berusia 78 tahun. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat dua kali. Tahun 1998, Francis Albert Sinatra atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Frank Sinatra meninggal dunia pada usia 82 tahun di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Semasa hidupnya, Frank dikenal sebagai musisi yang memiliki pengaruh besar di musik jazz, pop, dan swing. Pada tanggal 15 Mei 2015, salah satu aktor kawakan asal Indonesia, Didi Petet, meninggal dunia. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Pemilik nama asli Didi Widiatmono ini lahir di Surabaya 12 Juni 1956 yang dikenal sebagai seorang pemeran Indonesia. Didi telah membintangi banyak film dan teater yang memerankan berbagai tokoh, mulai Emon dalam Catatan Si Boy, Kabayan dalam Si Kabayan Sabakota, sampai Suito dalam Pasir Berbisik. Didi juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Seno Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Mei.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Karena setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertentu,

0: Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang. Sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
1: Right now, 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Nimas SKN. Nimas kembali hadir menemani kamu. Masih spesial Jumat pagi ya, di 15 Mei sampai nanti jam 10 pagi. SKN selama 2 jam di Sapa SK. Buat kamu yang lagi mau sapa-sapa dengan Nimas atau sama-sama Eskanda gitu ya, mau menyapa Eskanda lainnya atau mau menyapa dia yang jauh di sana, boleh banget join sama Nimas. Yang mau request musik bagus dari tahun belasan, entah 2019, 18, 17 ya, boleh banget merapat dan WhatsApp aja di 081 251 253 126. Atau buat Eskanda yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget ya, buruan merapat untuk menemani sarapan kamu, aktivitas kamu pagi ini, atau yang lagi di perjalanan juga boleh merapat bareng sama Dimas ya, Eskanda.

0: Tobi, kamu pernah mikir gak sih kita bakalan sampai kapan ya kayak gini?
1: Ya enggak lah, kita kan punya impian. Kita harus kejar impian kita sampai tercapai. Tapi aku janji sama kamu, kalau kita akan terus sama-sama kayak sekarang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Kesehatan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 93,5 suara Kediri FM.

Eskanda, buat kamu yang saat ini sedang merasakan sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekat-cekot, kesleo, atau badan kesemutan dan yang lainnya ya. Jangan khawatir Eskanda, kamu bisa mengobati dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini Eskanda juga bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dioleskan juga ditempelkan pada kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika kamu mau minum, minumlah minyak gosok cap tunggal bersama air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal Eskanda juga bisa dibuat untuk menghilangkan gatal-gatal, tepatnya di sela jari tangan dan juga kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisa. Dan buat kamu yang mau beli, bisa langsung dibeli di Apotek Udang Kapuk dan Apotek Muki Jodo Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.

Eskende, buat kamu yang sering pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, atau kaki bengkak terutama pada wanita hamil, jangan khawatir ya Eskende, kamu bisa gosok aja dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman Eskende, sehingga sangat terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya ya. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan ya, khusus jika kalau kamu mau minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran, jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak Eskende 3 kali sehari setengah tetes aja. Minyak gosok cap tunggal ini bisa kamu beli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Toko Doho ya, Sehat, dan juga Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Tirisula Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Claudia Farma Sukorejo.

0: mimpimu.
1: 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih bersama dengan Imas ya. Rekosan musik bagus dari Mbak Siti Masitoh. Ini pengen diputerin musik bagus Sang Dewi. Boleh nanti bakal Imas menunjukkan requestan kamu. Ditunggu di jalan kemana-mana bersama dengan Pak Kukuh juga yang ada di Belabak Kota, SKD. Pengen diputerin musik bagus Menghapus Jejakmu dari Peter Pan. Buat yang bacain top banget padahal. Terima kasih requestannya. Ditunggu dulu, habis ini bakal Imas play. Requestan musik bagus dari Irza SKD. Masih stay tune Mbak Imas dari tadi. Pengen dong diputerin musik bagus dari Afgan, Ku Dengannya Kau Dengan Dia. Oke, boleh, nanti bakal Imas lu luncurkan. Sudah 3 requestan dari kamu ya, Eskenda. So jangan kemana-mana, setelah ini Nimas puterin buat kamu semuanya.

Eskende, sudah banyak yang merasakan khasiat dari minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Karena manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap melekat sempurna, Eskende. Ini ada beberapa testimoni dari orang-orang yang sudah merasakan manfaat dari susu kambing Etawa organik plus madu Victory ya. Di antaranya yang pertama ada Mbah Romla, usia beliau 65 tahun dari Lengkong Kertosono. Memiliki riwayat darah tinggi dan juga sakit diabetes ya. Dia ini minum susu kambing Etawa dengan rutin Eskena, dan ya alhamdulillah hasilnya sehat hingga bisa menjalankan ibadah umroh. Yang kedua ada Mbak Ari dari Desa Panentoyo Kertosono, punya mah akut dan selalu rutin minum susu kambing Etawa plus madu Victory. Sekarang alhamdulillah mahnya juga sudah tidak kambuh lagi Eskena. Yang ketiga ada Ibu Muda Seri, usianya 53 tahun dari Tulungagung dengan keluhan dan batuk menahun, sekarang semakin membaik berkat rutin minum susu kambing Etawa organik ya, plus madu Victory. Keempat ada Mbah Katini, usianya 85 tahun dari Tulungagung, sakit paru-paru basah dan batuk. Sekarang semakin sehat karena lagi-lagi rajin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Susu ini sekedar tersedia dengan berbagai varian rasa. Ada original, vanilla, coklat, bahkan strawberry. Nah, buat kamu juga bisa mencoba manfaat susu kambing Etawa organik plus madu Victory ya, Eskender langsung beli aja di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Bada, Swalayan Belga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2B.

Oke, Skanda, ada requestan musik bagus lagi dari Siti Masita ya, karena masih ada waktu. Bakal 5 play requestannya dari Agnes Monica Matahariko. Bakal 5 play, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Requestan musik bagus juga Penjaga Hati dari Ari Lasso. Ini Pak Kukuh, again ya. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Terus ini juga ada Ibu Ebella yang hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Okti Olivia juga dari Facebook yang bergabung merapat, halo. Siti Masita juga hadir, gak pernah nah absen ya, selalu absensi di Facebook ini. Terima kasih kebersamaan kamu, Skanda. Langsung aja requestannya nih, Mas Play. Selamat mendengarkan.

Tuhan ku cinta dia, jangan terubah takdirku ya. Masih bagus dari NWSS Kanda. Ya, ini masih bagus terakhir kita sebelum closing. Masih bagus dari NMS Kamaleng. Masih bagus ini bukan cuma tentang cinta ya, Skanda, tapi tentang seseorang yang benar-benar takut kehilangan orang yang paling berarti dalam hidupnya. Tentang doa sederhana supaya semesta tuh gak memisahkan dua hati yang sudah sama-sama berjuang untuk bertahan. Kadang ya, Skanda, dalam hidup kita tuh dipertemukan dengan seseorang yang bikin semuanya terasa lebih tenang. Yang hadirnya bukan cuma jadi pelengkap, tapi juga rumah untuk pulang. Dan saat sudah menemukan orang seperti itu, satu hal yang paling ditakutkan cuma kehilangan. Makanya musik bagus ini tuh terasa dalam banget ya, Skanda. Karena di balik liriknya, ada harapan besar agar hubungan yang sedang dijalani bisa tetap bertahan. Meski banyak sekali hal di dunia yang gak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Semoga pagi ini, Skanda, siapapun yang sedang kamu perjuangkan, semoga dipertahankan oleh semesta ya. Yang sedang menjaga hubungan, semoga dikuatkan. Dan yang sedang menunggu kepastian, semoga dipertemukan dengan jawaban terbaik. Nimas di sini pamit undur diri dari Sapa SK pagi ini. Pamit undur diri dari udara kita di 93,5. Nanti Nimas akan kembali untuk menemani malam kamu, Skanda. Terima kasih sudah berbagi waktu, cerita dan perasaan bersama Nimas dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Terus dari jam 8 pagi sambung lagi jam 10 pagi gitu ya. Nimas pamit undur diri dulu, nanti kita ketemu lagi. So stay tune dan pangin terus, karena setelah ini masih akan ada Kak Asti di Next Saja Nih How ya. Buat kamu sehat-sehat, bahagia selalu, jangan lupa sarapan es kende. Hati-hati di jalan. Hati-hati buat kamu yang lagi dijaga hati orang juga ya. Request nih terakhir Nimas play buat kamu, Payung Teduh Akad. Selamat mendengarkan. See you, bye-bye.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 15 Mei, diantaranya tahun 1928, Mickey dan Minnie tikus muncul untuk pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tahun 1940, McDonald's membuka restoran pertama kali di San Bernardino, California. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari lahirnya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Muhammad Yusuf Kalla. Ia lahir di Watampone, Sulawesi Selatan, yang kini genap berusia 78 tahun. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat dua kali. Tahun 1998, Francis Albert Sinatra atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Frank Sinatra meninggal dunia pada usia 82 tahun di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Semasa hidupnya, Frank dikenal sebagai musisi yang memiliki pengaruh besar di musik jazz, pop, dan swing. Pada tanggal 15 Mei 2015, salah satu aktor kawakan asal Indonesia, Didi Petet, meninggal dunia. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Pemilik nama asli Didi Widiatmono ini lahir di Surabaya 12 Juni 1956 yang dikenal sebagai seorang pemeran Indonesia. Didi telah membintangi banyak film dan teater yang memerankan berbagai tokoh, mulai Emon dalam Catatan Si Boy, Kabayan dalam Si Kabayan Sabakota, sampai Suwito dalam Pasir Berbisik. Didi juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Seno Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Mei.
1: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: SKNF Keindahan Alam dan Budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan jadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan. Keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

93,5 suara Kedir FM, inspirasi dan kreasi. Chon Eskanda ni hao, taca hao. Asik di sini kembali menemani Eskanda. Hari ini agenda 15 Mei 2026. Musik bagusnya di sajian ini saya persembahkan untuk Eskanda. Selamat menikmati aktivitasnya hari ini. Selamat menikmati liburan yang long weekend. Yang kemarin libur, hari ini libur, besok libur, besoknya juga libur lagi. Pokoknya semuanya gabung sama Asti hari ini di sajian Nihal sampai jam 1 nanti. Saya tunggu ya di 081 259 33126.

Iya, Eskanda, hari ini saja nih hal kembali lagi menemani Eskanda. Sambil beraktivitas, sambil berapa aja boleh gabungnya di sini ya. Saya selalu berharap bisa jadi teman yang menyenangkan untuk setiap aktivitas Eskanda atau setiap Anda lagi sendiri, liburannya atau apa aja deh. Hari ini saya selalu berharap 93,5 suara Kediri FM bisa jadi teman setia dalam beraktivitas atau berapa saja. Yang mau bergabung boleh silakan 081-259-33126. Saya tunggu Eskanda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsfield
7: 93,5 suara Kediri FM.

SKN ditemani Asti untuk hari ini ya. Terima kasih banyak buat yang sudah menyempatkan diri bergabung di Sajani Hal hari ini. Halo, selamat beraktivitas saja, tetap semangat ya. Apapun yang jadi tugas hari ini, moga-moga selesai tepat waktu, lancar, gak ada masalah sama sekali, dan bisa membuat SKN jadi lebih nyaman lagi karena ditemani sama Asti. Yang mau ikutan bergabung boleh tinggal WhatsApp atau bergabung lewat Facebooknya Suara Kediri FM ya. Saya selalu tunggu untuk SKN yang ingin bergabung di sajian ini. Terima kasih banyak ini untuk SKN yang sudah sempat bergabung. Dari siapa ya? Sebentar. Handsome Tan Lee yang ada di Blitar, terima kasih sudah bergabung di Sajani Hal hari ini. Semoga selalu berkenan ya dengan musik-musik bagus yang kita hadirkan. Mudah-mudahan juga saya bisa menghadirkan musik bagus yang di request. Sabar. Salam kenal dari Asti ini. Semoga selalu bahagia bersama 93,5 Suara Kediri FM. Kawan-kawan saya yang ada di Blitar juga mungkin mau bergabung di sini, boleh, silakan saja. Saya tunggu ya. Apa kabar juga yang masih dengan semua rutinitasnya? Rutinitas di jalan, karena memang aktivitasnya banyak di jalan. Selamat beraktivitas saja hari ini. Sekarang ini dari perbatasan Malang Blitar ini. Terima kasih. Oh, namanya Joko Dole. Iya, salam kenal saja. Semoga selalu nyaman. Musik bagusnya. Hati-hati di perjalanan. Semoga gabungnya dengan Asti di Sajani Hal hari ini bisa bikin perjalanannya jadi nyaman, jadi lebih apa lagi ya? Pokoknya jadi lebih adem gitu loh. Yang hari ini juga mau menyusul gabung sama Asti, boleh. Silakan aja sampai jam 1 ya waktu kita. Jadi untuk SKN-nya enggak usah ragu. Banyak musik bagus yang bakal kita munculkan hari ini. Semoga jadi teman yang menyenangkan aja. Halo, buat Eskanda yang hari ini mungkin baru saja ketemu di 93,5 Suara Kediri FM. Kalau kita hadirnya setiap hari ya, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Eskanda bisa bergabung di sajian ini. Yang hari ini mau gabung dengan kita, boleh, silakan aja. Tinggal WhatsApp ya. Mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang untuk sajian Nihao. Selalu berharap bisa terus menemani Eskanda di mana saja berada.

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Iya, untuk Pak Joko. Terima kasih, bukan di perjalanan, tapi memang rumahnya di perbatasan antara Malang Blitar ini. Iya, terima kasih ini Pak Joko Toleh. Semoga selalu bergabung di Sajian Nihao ya, ditemani sama Asti untuk hari ini. Termasuk juga untuk Kaskana yang lain yang mungkin aktivitasnya saking banyaknya belum bisa gabung sama Asti. Nggak apa-apa juga sih, cukup dengerin saja. Saya berusaha jadi teman yang nggak kemana-mana sampai jam 1. Sambil mungkin flashback mengingat masa-masa unyu-unyu katanya gitu ya, dari Handsome Tan Lee. Yang di Selorejo Blitar sana. Mudah-mudahan kita mengingat dulu beberapa serial atau mungkin juga beberapa film beberapa waktu yang lalu yang disukai ya, sehingga sekarang aduh jadi kangen, pengen dengerin gimana ya kalau dengerin sekarang. Boleh, untuk SKN yang mungkin punya kenangan tersendiri dengan beberapa musik bagus Mandarin, bisa gabung sama Asti sampai jam 1 nanti. Salah satunya yang suka banget dulu sama FC. Ini saya hadirkan untuk Eskanda.

SKN masih dari Kili Suci Kediri dan juga masih terus ditemani sama Asti untuk hari ini. Untuk WP, terima kasih yang punya 1421. Selamat bergabung di Sajian Nihao hari ini. Terima kasih infonya. Moga-moga selalu bisa gabung sama Asti ya di Sajian Nihao dari Suara Kediri FM. Untuk SKN-nya juga, silakan 081-259-33126 masih terus saya buka ya untuk menemani Eskanda beraktivitas atau mungkin juga yang hari ini lagi liburan. Wah, liburan panjang di rumah saja. Atau mungkin juga ada aktivitas lain nih, persiapan untuk Eskanda mau ada suatu acara tersendiri. Nah, boleh deh saya temani sambil siap-siap hari ini. Sementara yang mungkin cuma di rumah saja, menyelesaikan aktivitas di rumah, bekerja dari rumah, atau apa aja, juga jangan khawatir. Saya masih di sini untuk terus bersama Eskanda menghadirkan musik-musik bagus di Sajian Nihao. Eskanda, untuk tradisi memberi uang kondangan sebesar 50 ribu won atau sekitar 550 ribu di Korea Selatan, ya, kini perlahan mulai ditinggalkan ya. Inflasi berkepanjangan dan biaya pernikahan yang makin mahal, ini ternyata membuat banyak tamu malu memberikan 50 ribu won saat kondangan. Rata-rata uang kondangan juga saat ini terus meningkat ya. Pada tahun 2023 rata-rata tamu ini memberi 110 ribu won, lalu naik menjadi 114 ribu won, dan juga pada tahun 2024 jadi naik lagi 117 ribu won tahun yang tahun kemarin juga, berarti tahun 2025 ya. Nah, selama 2 tahun ini kenaikannya mencapai 7% ini Eskanda. Dan selama ini 50 ribu won itu dianggap sebagai nominal standar yang wajar untuk kondangan di Korea Selatan. Namun kini jumlah tersebut mulai dianggap terlalu kecil karena tekanan sosial untuk memberi lebih besar juga meningkat seiring naiknya harga catering ya, gedung pernikahan hingga berbagai biaya resepsi lainnya. Dari data itu semuanya, ada juga yang mensurvei bahwa 100 ribu won atau sekitar 1,2 juta rupiah itu mulai dianggap sebagai standar baru uang kondangan dalam survei terhadap 844 pekerja kantoran yang dilakukan sebuah platform rekrutmen ini pada bulan Mei 2025 lalu. Sebanyak 60,1% responden menilai bahwa 100 ribu won itu adalah nominal yang pantas diberikan untuk rekan kerja satu tim yang tidak terlalu dekat. Nah, kalau di Indonesia sendiri punya standar tersendiri atau tidak ya? Tapi yang pasti nggak perlu kita memikirkan uang kondangan, yang kita pikirkan adalah hari ini kita harus bahagia ya. Bersama 93,5 Suara Kediri FM, saya menemani Eskanda.

Iya, SKN 1 masih bagus. Nan Tau Cha Secai Mungli saya munculkan hari ini juga di tengah-tengah aktivitas SKN yang mungkin lancar-lancar saja, nggak ada masalah, tiba-tiba terganggu karena memang lagi batuk. Wah, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, sampai malam hari. Kemudian leher ini kok ya bengkak, ada sakit tenggorokan, atau tadi sempat olahraga terus terbentur, atau kesleo, atau bahkan mungkin sekarang uratnya terasa cekot-cekot, terus kemudian pinggangnya, encoknya, varises, aduh kok semuanya ya. Semuanya bisa muncul, keluhan itu mengganggu aktivitas kita. Nah, jangan lupa dengan minyak gosok cap tunggal ya Skanda. Selalu saya ingatkan untuk Anda siap-siap atau sediakan selalu minyak gosok cap tunggal. Sehingga ketika kita mengalami keluhan-keluhan tersebut, kita tinggal gosokkan aja minyak gosok cap tunggal yang diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Kalau untuk obat luar cukup digosokkan aja pada bagian yang sakit 2 atau 3 jam sekali, kemudian bisa diulang lagi. Untuk obat diminum ini bisa dicampur dengan segelas air hangat. Kemudian aturan pakainya untuk dewasa itu 1 tetes 3 kali sehari. Kalau untuk anak-anak setengah tetes 3 kali sehari. Ingat, minyak gosok cap tunggal ini bisa dibeli di beberapa apotek, bahkan banyak apotek ya sudah menyediakan minyak gosok cap tunggal. Di antaranya Apotek Gudang Kapok dan juga Apotek Mugi Jodo Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Jana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jaku Blitar, kemudian bisa juga beli di Apotek Slamet dan Apotek Garum Sehat Blitar. Minyak gosok cap tunggal ini harganya terjangkau dan praktis, bisa dibawa kemana-mana. SKN tinggal bisa pilih ukuran yang kecil atau sedang, nah, atau besar gitu ya maksudnya. Ini bisa aja, pokoknya jangan lupa sediakan selalu minyak gosok cap tunggal.

SKanda 1 Bagus 1 Tail yang saya munculkan, saya dirikan untuk SKanda. Terima kasih 1421. Ah, informasinya lengkap banget ini ya. Terima kasih sudah bergabung terus di saya Niha untuk hari ini. Saya pengen menyapa juga untuk kawan-kawan saya. Apa kabar SKanda yang hari ini masih setia melayani para pelanggan sambil mendengarkan 93,5 suara Kediri FM. Setiap hari ya, kita hadir dengan sajian-sajian yang selalu menemani SKanda. Nah, yang mau bergabung boleh, yang mau ikutan dengan kita juga silakan. Saya selalu tunggu untuk SKanda saja bergabung di sajian Niha untuk hari ini. Apa kabar Ci Yulia hari ini? Salam bahagia saja dari Asti, semoga selalu happy bersama keluarga. Terus juga saya pengen menyapa juga untuk teman-teman saya yang ada di kawasan Patimura ya. Selamat siang, selamat menikmati sajian Niha hari ini. Yang ada di seputaran Jalan Doho, apa kabar? Yang ada di Yosudarso, di seputaran Jalan Cokro Aminoto, seputaran Kediri semuanya, selamat bergabung. Untuk SKanda juga yang lagi menyimak sajian Niha dari streaming kita, terima kasih. Streamingnya Suara Kediri FM bisa didengar juga ya. Yang belum download, silahkan saja download aplikasinya Suara Kediri FM ya. Kita searching atau kita cari di Play Store Suara Kediri gitu ya. Nanti silahkan di-download, bayar setiap hari, setiap waktu bisa ketemu dengan sajian-sajian kita, bisa aktivitas sambil bergabung di sajian Nihao juga.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Iya, sekarang masih ditemani sama Asti untuk hari ini. Kita masuk di bagian yang terakhir ya di sajian Nihao. Jadi masih ada 1 jam lagi Askana bisa nikmatin musuh-musuh bagus Mandarin. Yang hari ini baru saja bergabung, belum telat. Kita masih punya waktu untuk terus menemani Askanda. Yang hari ini juga masih hanya harus melanjutkan aktivitasnya, boleh terus dilanjutkan sambil ditemani sama Asti. Sudah waktunya istirahat, tarik nafas. Tarik nafas, waktunya istirahat, makan siang dulu, boleh. Selamat menikmati makan siang hari ini. Moga-moga jadi lebih nikmat dengan gabung di sajian Nihao. Untuk Askanda juga, saya masih terus punya banyak informasi juga ya. Terus juga saya juga akan menemani dengan musuh-musuh bagus yang ada. Oh, Ci Yulia sudah gabung dengan Asti hari ini. Terima kasih. Selamat menikmati aktivitasnya. Sudah istirahat, sudah makan siang apa belum ini? Makasih ya sudah bergabung di sajian Nihao hari ini. Okti Olivia gabung juga enggak hari ini? Saya tunggu ya gabungannya di sajian Nihao. Untuk yang hari ini baru bergabung dengan Asti, saya hadirkan dulu musik bagus aja dulu untuk Askanda ya, dari Sammy Chan.

SKN 1 Museum Bagus Pong Ilien yang sudah di request sudah saya hadirkan juga untuk Eskanda yang hari ini masih bergabung dengan nasi. Terima kasih, selamat bergabung, selamat menikmati aktivitasnya, selamat menikmati istirahatnya yang lagi makan siang. Wah, sedap banget. Selamat menikmati makan siang saja. Saya mengingatkan juga untuk Eskanda, makan siang teratur dan jangan lupa jaga kesehatan. Kalau hari ini atau saat ini Eskanda juga termasuk di antara sekian banyak yang punya mah akut, ini juga perlu dijaga masalah makan ya. Nah, untuk mengatasinya gak ada salahnya mencoba khasiat dari minum susu kambing etawa organik plus madu Victory. Ini sudah banyak ya yang merasakan khasiat dan manfaat minum susu kambing etawa organik plus madu Victory ini. Karena manfaat susu segar kambing etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap melekat sempurna. Untuk Anda juga yang mungkin punya hipertensi, diabetes, terus kemudian punya paru-paru basah, punya batuk. Nah, ini bisa juga mencoba khasiat dari minum susu kambing etawa organik plus madu Victory. Ini banyak yang merasakan dan berangsur-angsur sehat kembali, beraktivitas kembali, dan ini salah satu yang bisa dicoba Eskanda. Varian rasa yang bisa dipilih banyak. Yang suka varian coklat ada, original, vanilla, dan juga strawberry. Itu beberapa varian rasa yang bisa dipilih ya. Sementara jangan lupa susu kambing etawa organik plus madu Victory ini bisa dibeli di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Tobadas, Swalayan Belga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 BC Tulungagung, serta Tosmat Desa Malasan Durenan Trenggale. Susu kambing etawa organik plus madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan. Saya ingatkan ya untuk Eskanda untuk selalu jaga kesehatan. Dan kalau hari ini masih ada kesempatan untuk bisa bergabung di 0812593326, saya persilahkan juga.

0: Satu musik bagus milik Jay Joe dan juga Wenlan. Saya munculkan Eskandai Wooding spesial untuk yang masih terus gabung dengan Asti di sini. Di sajian Nihao, Eskandai kalau sudah bisa istirahat, tinggal bersiap-siap kembali lagi ke tempat aktivitas lagi, ke tempat kerja lagi, masih ada setengah jam. Kalau memang masih ada waktu seperti ini, nggak ada salahnya juga untuk istirahat sebentar. Karena kalau kita bisa tidur siang sebentar itu luar biasa loh bagi tubuh kita. Rasanya kayak seger gitu loh. Nah kalau hari ini ada di antara Eskanda juga masih merasakan panasnya di luar. Karena lagi ada di perjalanan. Selamat siang. Gak bisa istirahat Asti. Lagi ada di jalan ini. Selamat menikmati perjalanan saja. Tapi ingat kalau memang waktunya istirahat, ya istirahat. Jangan sampai di forces. Terus kemudian jadi ngantuk. Ini bahaya kan ya kalau mengemudi sambil ngantuk. Untuk Eskanda, masih ditemani Asti di sajian Nihao hari ini. Terima kasih buat Eskanda yang selalu setia. Ada di sajian-sajian yang selalu kita hadirkan untuk Eskanda semuanya. Halo, apa kabar si Faus? Sudah gabung sama Asti juga hari ini. Selamat menikmati sajian Nihao.
1: Tuh sangka haizu. 我愿为你在夏天上每颗星星，我愿为你擦去脸上的每颗泪滴。

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Masih dari Kili Suci Kediri untuk Eskanda, masih juga ditemani sama Asih untuk hari ini yang mungkin perutnya lagi kembung ya, telat makan atau karena memang masuk angin atau mungkin juga sakit pinggang, encok, sakit linu, kaki bengkak pada wanita hamil, terus kesemutan. Nah, ini untuk Eskanda, jangan lupa dengan minyak gosok cap tunggalnya. Sudah kan? Sudah beli kan? Sudah ada persediaan kan di kotak P3K-nya? Nah, kalau memang belum, ya saya ingatkan dulu, segera saja. Karena minyak gosok cap tunggal ini bisa mengatasi itu semuanya. Jadi minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Untuk SKN juga yang mungkin punya panu ya, atau gatal-gatal di sela jari, nah itu bisa digosok dengan minyak gosok cap tunggal juga. Belinya di mana? Banyak sekali apotek dan juga toko jamu yang sudah menyediakan minyak gosok cap tunggal. Di antaranya Apotek Astria Farma, itu ada di Jalan Raya Minggirin Kediri. Kemudian Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat dan Apotek 71 ada di Jalan Doho, kemudian toko jamu Air Mancur Jalan Haos Cokroaminoto, ada Apotek Trisura Jalan Haos Cokroaminoto, kemudian bisa beli juga di Apotek Murni Jalan Brawijaya, serta Apotek Claudia Farma Sukorejo. Jadi untuk apotek-apotek tadi sudah menyediakan minyak gosok cap tunggal. Sehingga nggak perlu khawatir ya. Ingat kalau minyak gosok cap tunggal tidak panas, cukup hangat aja. Jadi untuk putra-putri di rumah masih bisa digosokkan. Kalau mungkin lagi terjatuh ya, atau terbentur, digosok saja dengan minyak gosok cap tunggal.

Eskena, satu musik bagus selalu suai tami saya hadirkan sambil saya pamitan ya. Karena sudah merapat di jam 1 siang, jadi Asti harus segera pamit di Sajian Nihao hari ini. Jangan lupa, kalau besok Sajian Nihao akan hadir lagi mulai dari jam 10 sampai jangan jam 1 siang. Untuk Eskena yang hari ini masih akan melanjutkan aktivitas rutinitasnya, jangan khawatir karena Eskena bisa bergabung di sajian kita selanjutnya di Cafe Dangdut. Makanya gak usah kemana-mana, tetap stay tune di 93,5 Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Asti pamitan dulu, terima kasih dan sampai jumpa.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 15 Mei, diantaranya tahun 1928, Mickey dan Minnie tikus muncul untuk pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tahun 1940, McDonald's membuka restoran pertama kali di San Bernardino, California. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari lahirnya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Muhammad Yusuf Kalla. Ia lahir di Watampone, Sulawesi Selatan, yang kini genap berusia 78 tahun. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat dua kali. Tahun 1998, Francis Albert Sinatra atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Frank Sinatra meninggal dunia pada usia 82 tahun di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Semasa hidupnya, Frank dikenal sebagai musisi yang memiliki pengaruh besar di musik jazz, pop, dan swing. Pada tanggal 15 Mei 2015, salah satu aktor kawakan asal Indonesia, Didi Petet, meninggal dunia. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Pemilik nama asli Didi Widiatmono ini lahir di Surabaya 12 Juni 1956 yang dikenal sebagai seorang pemeran Indonesia. Didi telah membintangi banyak film dan teater yang memerankan berbagai tokoh, mulai Emon dalam Catatan Si Boy, Kabayan dalam Si Kabayan Sabakota, sampai Suito dalam Pasir Berbisik. Didi juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Seno Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Mei. Suara Kediri hari ini.
1: Setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Peringatan ini menjadi upaya untuk melindungi bahasa daerah yang merupakan kekayaan tak benda yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, di Indonesia, bahasa ibu diidentikan dengan bahasa daerah atau bahasa lokal lainnya. Di tahun 2023, ada 20 tambahan bahasa daerah yang direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sehingga, kini total ada 59 bahasa daerah yang masuk program revitalisasi Kemendikbudristek sejak tahun 2021. Dari 59 bahasa daerah tersebut berasal dari 22 provinsi. Peningkatan jumlah bahasa daerah yang direvitalisasi ini sangat signifikan dibandingkan saat program revitalisasi yang dimulai pada tahun 2021 lalu, yakni 5 bahasa dari 3 provinsi dan 39 bahasa dari 13 provinsi di tahun 2022.

93,5 Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Halo Askanda, selamat siang. Buat kalian yang mungkin lagi santai, lagi kerja ataupun lagi rebahan nih ya. Sampai yang mungkin lagi bingung mau cari makan siang apa nih hari ini. Tenang aja Askanda, hari ini agenda Jumat 15 Mei 2026. Erika siap mengudara menemani kalian semua ya pastinya di sajian Cafe Dangdut. Mulai dari jam 1 siang sampai nanti di jam 4 sore Askanda, pastinya bakal ada banyak musik-musik bagus dangdut yang siap untuk nemenin suasana siang kalian biar gak sepi-sepi amat gitu. Buat yang mungkin lagi kerja ya, semoga makin semangat. Yang lagi ngantuk habis makan siang nih, mungkin sini merapat ya, siapa tahu musiknya bisa jadi pengganti kopi kalian nih. Dan yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya Skanda, jangan sampai belok ke perasaan yang salah. Pokoknya selama 3 jam ke depan Erika bakal nemenin kalian semua pastinya dengan musik-musik asik, request seru. Jadi buat kalian yang mau request musik bagusnya, boleh banget langsung aja drop pesan kalian di 081-259-33126. Nanti Erika bakal bacain chat kalian, atau yang mau kirim salam sapa ataupun gabungan absen, boleh banget langsung aja drop pesan kalian ya Skanda. Pokoknya selama 3 jam ke depan Erika bakal nemenin kalian semuanya. Jadi tetap stay tune di Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Untuk membuka sajian Cafe Dangdut hari ini, Erika mau puterin satu musik bagus, yakni Jomblo Happy.

Yes, karena kali ini kita akan bahas satu musik bagus dari Dara Ayu, Konco Sepimu, yang bermakna tentang seseorang yang setia menemani dan menjadi penghibur di saat kekasihnya merasa kesepian ataupun sedih. Dan karena musik bagus ini tuh menggambarkan perasaan tulus menemani, namun terselip rasa tanya nih, apa yang kurang dari dirinya sehingga belum bisa sepenuhnya memiliki hati sang pujaan. Waduh, ini dalam banget ya karena maknanya. Mari kita dengarkan bareng-bareng aja ya. Dara Ayu, Konco Sepimu.

0: 103.5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
0: 93.5 Suara Kediri FM.

Yes, karena satu musik bagus dari Denny Caknan yakni Sampai Tua yang bermakna tentang komitmen cinta sejati dan kesetiaan seseorang kepada pasangannya. Dan istilah Sampai Tua sendiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti sampai tua. Yang dimana musik bagus ini berjanji untuk terus bersama mengarungi kehidupan baik dalam keadaan suka maupun duka hingga akhir hayat. Dan bersumpah untuk setia menerima segala kelebihan dan kekurangan fisik maupun sifat pasangan. Dan musik bagus ini juga memiliki penegasan bahwa pasangan saat ini adalah pilihan terakhir yang tidak akan pernah ditinggalkan. So, sekarang kita dengarkan bareng-bareng ya, Denny Caknan, Sampai Tua.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food,
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena satu musik bagus yakni Ditinggal Pas Sayang Sayangnya. Tentu banyak ya dari masyarakat Indonesia yang sudah mendengarkan musik bagus tersebut. Ya meski ada musik bagus Ditinggal Pas Sayang Sayangnya ini memang merupakan sebuah musik dengan lirik bahasa Jawa yang sekarang ini tengah populer lagi nih, Skanda. Musik ini pertama kali dibawakan oleh artis ataupun penyanyi cantik asal Tulungagung, Jawa Timur yakni Safira Inema. Selain dibawakan oleh Safira Inema ya Skanda, musik bagus ini juga dibawakan dalam beragam versi oleh penyanyi lainnya seperti Iren Gea, terus ada lagi Happy Asmara, Nila Karisma, dan masih banyak lagi. Dan sekadar Ditinggal Pas Sayang Sayang ini juga dapat diartikan ke bahasa Indonesia yang dimana artinya adalah ditinggal saat sayang-sayangnya. Dan musik ini juga diciptakan oleh penyanyi dan juga komposer handal yakni Arya Satria. Serta musik ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal ketika lagi sayang-sayangnya dalam menjalin sebuah hubungan. So, sekarang kita dengarkan bareng-bareng ya. Dan ini juga merupakan satu rekasan musik bagus dari Pak Kuku di Blabag. So, ini dia Iren Gea Ditinggal Pas Sayang-Sayangnya.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

Yes, karena kali ini ada satu requestan musik bagus masuk dari Pak De Junet di Centong Pesantren nih. Halo Pak, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Katanya mau request musik bagus Cinta Mulia. Oke, siap, nanti Erika puterin ya. Sebelum diputarkan, Erika mau bahas sedikit terkait musik bagus Cinta Mulia ini. Bahwa musik bagus ini mengisahkan tentang dua hati yang terluka, mempertanyakan hakikat cinta setelah dikhianati atau dikecewakan. Dan musik bagus ini menggambarkan konflik batin, rasa frustasi dan keraguan mendalam akan ketulusan dalam sebuah hubungan. So, kita dengerin bareng-bareng ya, Cinta Mulia.

Yes, karena satu musik bagus, Resah Dadi Pelangi, yang menceritakan tentang seseorang yang terlalu berkorban dan dibutakan oleh cinta palsunya, hingga berujung pada rasa sakit hati. Dan musik ini menasehati kita untuk berhenti menyiksa diri, mengikhlaskan hubungan yang beracun, dan menyadari bahwa kebahagiaan tak selalu soal cinta. Dan yes, karena musik bagus, Resah Dadi Pelangi ini merupakan musik bagus dari NDXAK yang sudah banyak di cover oleh berbagai penyanyi. Salah satunya adalah Safira Inema. So, kita dengarkan bareng-bareng ya, Skanda, Safira Inema, Resah Dadi Pelangi.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Ya, sekedar buat kalian yang saat ini sedang merasakan sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain, SKD jangan khawatir ya, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, SKD minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan telah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya Skanda, kemajuran dan khasiatnya. Dan Skanda minyak gosok cap tunggal ini selain dapat digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum loh Skanda. Jika sebagai obat luar, Skanda cukup gosokkan di bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan kesleo, Skanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus Skanda jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Skanda selain bisa mengobati penyakit yang sudah disebutkan sebelumnya, minyak gosok cap tunggal ini juga bisa untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekadar minyak gosok cap tunggal ini dapat kalian beli antara lain di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Bundan Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Barum Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Bastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. So, Skanda selamat mencoba ya khasiat dan manfaat dari minyak gosok cap tunggal.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kita akan bahas satu musik bagus yakni Nglarani Rakiro-kiro yang bermakna tentang kekecewaan mendalam akibat pengkhianatan cinta, di mana pasangan berjanji setia namun justru menyakiti secara keterlaluan. Dan liriknya ini menggambarkan perasaan sakit hati, rasa tidak percaya dan penyesalan karena telah menaruh harapan besar pada orang yang salah. Dan sekarang musik bagus ini juga menyoroti pasangan yang awalnya meyakinkan tidak akan membuat kecewa, namun kenyataannya Skanda justru memberikan luka yang dalam. Ungkapan Nglarani Rakiro-kiro ini berarti menyakiti tanpa batas atau sangat menyakitkan. Dan ini Skanda menggambarkan kekecewaan yang melebihi batas kesabaran. Dan Skanda fokus utama dari musik bagus ini adalah perasaan hancur, bingung, dan penyesalan karena pasangan berubah menjadi sosok yang mengecewakan. Yang dimana menggambarkan seseorang yang dulunya manis, namun sekarang berubah total dan sulit untuk diatur, membuat hubungan ini menjadi sangat toksik. Dan Skanda, musik bagus Nglarani Rakiro-kiro ini merupakan karya dari Guild Caustic ataupun Gilga Sahid dan sudah di cover oleh berbagai penyanyi, salah satunya adalah Woro Widowati.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kita akan bahas satu musik bagus yang sudah banyak di cover oleh berbagai penyanyi ya, yakni Cinderella. Yang dimana Cinderella ini memiliki makna tentang cinta sejati, keajaiban, dan harapan untuk mendapatkan kebahagiaan meskipun dalam situasi yang sulit. Dalam versi dangdut ya, Skena seringkali mengemas ulang kisah romantis ini dengan nuansa lebih energik dan juga menghibur, menjadikannya musik yang menyenangkan untuk dinikmati. So, Skena, kita dengarkan bareng-bareng ya, Cinderella by Yeni Inka.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

Yes, karena di tengah cuaca yang kurang menentu ini ya, kadang siang itu panas banget, tapi tiba-tiba langsung turun hujan ya. Mungkin dari kamu, karena ada yang gak tawar dengan cuaca yang seperti ini, akhirnya kalian mengalami pusing ataupun kepala berdenyut. Atau buat kamu yang mungkin saat ini lagi sakit gigi, perut kembung, mual-mual, ataupun masuk angin, atau yang kebanyakan kerja, karena lagi ngalamin sakit pinggang, encok, sakit linu, atau buat kamu para wanita hamil yang mengalami kaki bengkak nih, jangan khawatir ya, Skanda langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, Skanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan telah diawasi oleh apoteker yang aman. Jadi terbukti ya, Skanda, keamanan, kemanjuran, serta khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain dapat digunakan sebagai obat luar, dapat juga untuk diminum loh. Jika sebagai obat luar, sekarang cukup gosokkan di bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan keselio, sekarang cukup oleskan ataupun tempelkan kapas di bagian yang sakit. Dan khusus sekarang jika mau diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat dan dapat digunakan untuk orang dewasa dan juga anak-anak. Untuk dewasa dengan takaran 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak Skanda 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Skanda, kalian bisa banget ya untuk mencoba khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini dengan antara lain membeli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya dan terakhir Skanda Apotek Laudia Farma di Sukorejo. So Skanda, selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal.

93,5 Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Sekarang kita sudah sampai di penghujung sajian Cafe Dangdut. Hari ini agenda Jumat 15 Mei 2026. Terima kasih banyak buat kalian semua sekarang yang tadi sudah membersamai ataupun request musik bagusnya. Erika ucapin terima kasih banyak ya sekarang untuk kalian semua. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada sajian Terminal Musik Anak Muda yang membersamai kalian. Tetap stay tune terus di Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Selamat sore dan selamat beraktivitas, Skanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 15 Mei, diantaranya tahun 1928, Mickey dan Minnie tikus muncul untuk pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tahun 1940, McDonald's membuka restoran pertama kali di San Bernardino, California. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari lahirnya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Muhammad Yusuf Kalla. Ia lahir di Watampone, Sulawesi Selatan, yang kini genap berusia 78 tahun. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat dua kali. Tahun 1998, Francis Albert Sinatra atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Frank Sinatra meninggal dunia pada usia 82 tahun di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Semasa hidupnya, Frank dikenal sebagai musisi yang memiliki pengaruh besar di musik jazz, pop, dan swing. Pada tanggal 15 Mei 2015, salah satu aktor kawakan asal Indonesia, Didi Petet, meninggal dunia. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Pemilik nama asli Didi Widiatmono ini lahir di Surabaya 12 Juni 1956 yang dikenal sebagai seorang pemeran Indonesia. Didi telah membintangi banyak film dan teater yang memerankan berbagai tokoh, mulai Emon dalam Catatan Si Boy, Kabayan dalam Si Kabayan Sabakota, sampai Suito dalam Pasir Berbisik. Didi juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Seno Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Mei. Suara Kediri hari ini.
2: Di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odensa. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo sebagaimana Jepang juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Cape Town, kota terindah di dunia selanjutnya, terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town. Karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat sore Askanda. Gimana nih Askanda kabar kalian di sore hari ini? Mau menuju penghujung hari ya ini, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kelancaran atas aktivitas yang kalian lakukan di hari ini. Dan Askanda kembali lagi bersama dengan Erika yang akan mengudara menemani kalian semua pastinya di sajian Terminal Musik Anak Muda. Hari ini agenda Jumat 15 Mei 2026 yang dimana seperti biasa ya Askanda kita bakal memutarkan musik-musik bagus Indonesia popnya. Jadi buat kalian yang mau request musik bagus, boleh banget Askanda langsung aja drop pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti di jam 6 sore ya Askanda, jadi tetap stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

Yes, Kendah, buat kamu yang mungkin mudah mengantuk ketika menjelang sore hari yang berlangsung hampir setiap hari, ini tuh ternyata disebut dengan afternoon slump. Selain mengantuk, Kendah, kamu mungkin akan mengalami penurunan energi, lelah, pusing, dan sulit untuk berkonsentrasi. Nah, Kendah, kondisi ini tuh tidak bisa dibiarkan terus-menerus ya, karena dapat mengganggu keseharian kalian. Nah, Kendah, untuk mengantisipasi hal ini, ada nih beberapa cara untuk mengatasi kelelahan di sore hari yang efektif. Yang pertama adalah skenario dengan melakukan jalan-jalan. Tubuh manusia skenario ternyata tidak dirancang untuk tetap kuat beraktivitas seharian penuh. Karena itu, merasakan lelah adalah hal yang sangat wajar. Dan untuk mengatasinya, skenario bisa berjalan-jalan sebentar agar sirkulasi darah lancar. Yang selanjutnya adalah tidak melewatkan sarapan. Penyebab kelelahan di sore hari ini biasanya karena skenario melewatkan sarapan nih, sehingga sulit untuk berkonsentrasi pada kerjaan. Melewatkan sarapan ini akan membuat seseorang makan berlebihan di siang hari. Selanjutnya, skenario adalah beristirahat sejenak dari aktivitas. Rasa lelah di sore hari ini adalah tanda bahwa tubuh kamu itu butuh istirahat. Skenario mungkin saja ingin terus beraktivitas, namun tidak ada salahnya untuk mengambil jeda beberapa menit agar tubuh dan pikiran bisa beristirahat. Selanjutnya adalah tetap terhidrasi. Cara mengatasi lelah di sore hari adalah dengan menjaga tubuh tetap terhidrasi, Neskanda. Dehidrasi ringan ini dapat menyebabkan kelelahan dan menurunkan fokus. Jadi kalau tubuh Neskanda merasa lelah, bisa langsung minum air dalam jumlah cukup sebelum kembali beraktivitas. Dan yang terakhir adalah mendengarkan musik. Ini adalah cara terakhir Neskanda untuk mengatasi rasa lelah di sore hari. Bisa dengan mendengarkan musik kesukaan kalian. Musik berperan penting ya Neskanda dalam meningkatkan suasana hati dan fokus seseorang sehingga kembali untuk bersemangat beraktivitas.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Skandah, kali ini ada satu informasi untuk kamu yang mungkin saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain nih ya Skandah. Jangan khawatir, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional ya Skandah, dan sudah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti Skandah kemanjuran dan khasiatnya. Dan Skandah, minyak gosok cap tunggal ini dapat kalian gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, Skandah cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan kesleo, cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan di bagian yang sakit. Dan khusus Skandah, jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat. Untuk ukuran, orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Skandah, minyak gosok cap tunggal ini juga bisa untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan Skandah, kalian pastinya bisa banget ya untuk mencoba kemanjuran dan khasiat dari minyak gosok cap tunggal ini dengan membeli antara lain di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Bundan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru Bliter, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Bliter, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Bliter, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat dan Apotek Garam Sehat Blitar. So, Skandah, selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini. Mantap.

0: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh, jus bang.
3: Ticus!
1: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Bintu 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kita beralih informasi terkait dengan tikus paling mematikan di dunia dan racunnya ini bisa membunuh seekor gajah. Yap, ia adalah Leiomys imhausi yang juga dikenal sebagai tikus berjambul, tikus bersurai, dan tikus berjambul Afrika. Dan karena tikus berjambul ini adalah satu-satunya hewan pengerat beracun yang diketahui dan satu-satunya mamalia yang diketahui menyerap dan menyimpan racun tanaman sebagai mekanisme pertahanan. Dan karena tikus berjambul dewasa ini tumbuh hingga 360 mm dan 530 mm dari kepala hingga ujung ekor. Dengan wujud seperti singong kecil berbulu lebat, surai dari bulu-bulu bergaris hitam dan putih yang membentang di sepanjang tubuh dari kepala hingga pangkal ekor. Jadi asal muasal namanya. Dan karena saat terancam, surainya ini akan berdiri dengan tegak. Tujuannya adalah untuk menampilkan warna peringatan dan kedua adalah untuk memperlihatkan bulu-bulu khusus tersebut yang mengandung cukup racun untuk membunuh hewan yang nekat menggigitnya menjadi sangat sakit atau bahkan menemui kematiannya karena keracunannya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Ayo dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena satu film drama keluarga Indonesia kembali hadir lewat Jangan Buang Ibu. Karya terbaru dari rumah produksi Leo Picture ini mengangkat kisah tentang perjuangan seorang ibu tunggal yang membesarkan anak-anaknya di tengah tekanan hidup dan luka keluarga. Dan Eskanda, film drama keluarga Jangan Buang Ibu ini disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu dan diproduseri oleh Agung Saputra. Film ini menghadirkan cerita yang dekat dengan realitas kehidupan banyak keluarga di Indonesia. Dan selain itu, naskah garapan Widya Arifanti ini membawa konflik keluarga terasa lebih hangat sekaligus sangat menyayat hati. Dan film ini Askenda juga menghadirkan deretan aktor ternama seperti Nirina Zubir, Reval Hadi, dan Amanda Manopo. Karena itu, Eskanda, Jangan Buang Ibu menjadi salah satu film drama keluarga yang paling dinantikan pada pertengahan 2026.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini informasi datang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, memastikan bahwa perakiraan cuaca di Indonesia ini akan semakin akurat dengan memanfaatkan agentik AI. BRIN ini juga mengembangkan Space Weather Intelligent Forecasting System atau SWXAI yang berbasis kecerdasan buatan yang diharapkan mampu menghadirkan prediksi cuaca antariksa yang lebih cepat, otomatis, dan juga valid. Dengan masa habis data yang hanya kurun 24 jam, membuat prediksi cuaca BRIN dengan SWXAI ini menjadi lebih canggih dibanding yang sebelumnya. Dan Askenda Tiar Dhani, peneliti riset antariksa Badan Riset dan Antariksa Nasional, menjelaskan bahwa ada beberapa data yang diambil untuk membuat prediksi cuaca yang semakin akurat, dan setidaknya ada 13 data yang akan diolah. Dan sekedar data-data ini kemudian yang akan dimasukkan dan diolah ke dalam agentik AI serta ditinjau oleh pakar di BRIN dalam SWXAI. Dan sekedar SWXAI ini memanfaatkan LLM Gemini 2.5 dengan aturan data yang lebih valid. BRIN ini juga menggunakan Gemini dengan maksud mengurangi beban kerja forecaster dan halusinasi sebagai penguat bahwa data forecasting akan lebih tepat. Dan BRIN ini juga hanya mengolah data 24 jam terakhir.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Eskanda, siapa nih di sini kalau beli baju itu tidak memperlihatkan bahan kainnya? Eits, Eskanda, mulai sekarang kamu harus memperhatikan ya. Ternyata jangan asal lucu ataupun murah. Beberapa bahan baju itu juga punya peran besar soal bau badan. Banyak orang gak sadar kalau keringat yang bercampur dengan jenis kain tertentu malah membuat badan bau tak sedap. Beberapa bahan kain yang memang kurang ramah untuk menyerap keringat sehingga menjadi sarang bakteri penyebab bau. Beberapa di antaranya adalah polyester, yang dimana salah satu bahan pakaian yang paling terkenal dan sering digunakan banyak orang ialah polyester. Meski memiliki bahan yang ringan dan cepat kering, Eskanda, tapi bahan satu ini tuh cenderung mengunci keringat dan minyak tubuh di serat kain. Selanjutnya ada nilon. Nilon ini juga termasuk bahan sintetis yang cukup kering, bikin tubuh terasa gerah dan memicu bau badan. Selanjutnya adalah rayon. Bahan satu ini memang terasa adem dan lembut di kulit, namun bahan ini cukup mudah menyerap kelembapan. Lalu ada akrilik. Bahan satu ini sering dipakai sebagai alternatif wall karena teksturnya yang lembut dan hangat. Namun bahan ini termasuk kurang breathable sehingga panas tubuh dan keringat lebih mudah terjebak di dalam pakaian. Lalu sekarang ada spandex. Spandex atau elastane ini terkenal karena sifatnya yang super elastis dan sering dipakai pada pakaian ketat seperti legging ataupun innerwear. Masalahnya bahan ini biasanya menempel sangat dekat dengan kulit sehingga area tubuh jadi lebih panas dan berkeringat. Lalu sekarang ada fleece. Fleece ini memang nyaman, lembut, dan hangat saat dipakai di cuaca dingin. Namun, bahan ini biasanya terbuat dari serat sintesis seperti polyester yang mudah menahan panas dan kelembapan tubuh. Lalu, Eskanda, ada denim. Seperti yang kita ketahui bersama ya, Eskanda, bahwa bahan denim itu sangat tebal. Hal ini yang menyebabkan tidak adanya sirkulasi udara yang menggunakan bahan satu ini. Tentu saja karena hal tersebut bisa memicu bau badan. Lalu sekarang ada kulit sintesis. Bahan satu ini sering dipakai untuk jaket, rok, ataupun celana karena tampilannya yang stylish. Tapi Eskanda, bahan ini hampir tidak memiliki pori udara sehingga akan membuat tubuh kamu terasa panas dan keringat mudah terjebak di dalam pakaian. Dan yang terakhir adalah satin sintesis. Satin sintesis ini terlihat mewah dan licin ya Eskanda, tetapi seringkali dibuat dari polyester ataupun nilon, karena itu kemampuan menyerap keringatnya itu cukup rendah. Dan saat dipakai di cuaca panas, kulit bisa terasa lebih lengket dan lembab yang menyebabkan keringat dan bau tidak sedap.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya, sekarang kita sudah sampai di penghujung sajian Terminal Musik Anak Muda hari ini, agenda Jumat 15 Mei 2026, dan waktu sudah merapat di jam 6 sore. Waktunya Rika pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Dan sekandar sesaat lagi akan ada sajian Top Korea bersama dengan Nimas yang akan menemani kalian semua. Jadi tetap stay tune buat kalian yang masih mau request musik bagus. Jangan kemana-mana ya sekandar, tetap stay tune di Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Selamat malam dan selamat beristirahat ya sekandar.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 15 Mei, diantaranya tahun 1928, Mickey dan Minnie tikus muncul untuk pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tahun 1940, McDonald's membuka restoran pertama kali di San Bernardino, California. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari lahirnya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Muhammad Yusuf Kalla. Ia lahir di Watampone, Sulawesi Selatan, yang kini genap berusia 78 tahun. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat dua kali. Tahun 1998, Francis Albert Sinatra atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Frank Sinatra meninggal dunia pada usia 82 tahun di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Semasa hidupnya, Frank dikenal sebagai musisi yang memiliki pengaruh besar di musik jazz, pop, dan swing. Pada tanggal 15 Mei 2015, salah satu aktor kawakan asal Indonesia, Didi Petet, meninggal dunia. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Pemilik nama asli Didi Widiatmono ini lahir di Surabaya 12 Juni 1956 yang dikenal sebagai seorang pemeran Indonesia. Didi telah membintangi banyak film dan teater yang memerankan berbagai tokoh, mulai Emon dalam Catatan Si Boy, Kabayan dalam Si Kabayan Sabakota, sampai Suito dalam Pasir Berbisik. Didi juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Seno Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Mei. Suara Kediri hari ini.
2: Karena setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
0: Right now, 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat sore menjelang malam buat Eskenda. Kembali bersama dengan Nimas yang membersamai kamu di malam hari ini. Eskenda masih spesial Jumat ya, 15 Mei 2026. Iya benar banget. Ya tiba-tiba, ini beneran Jumat gak ya? Masih edisi Jumat ternyata Eskenda ya. Oke, nih buat kamu yang baru bergabung, selamat bergabung merapat. Kita sudah ada di Top Korea ya. Jadi buat kamu yang mau request musik bagus dari K-pop idol favorit kamu, boleh join. Atau yang pengen direkomendasiin film terbaru, drama terbaru, drakor gitu ya, boleh banget join WhatsApp aja di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebook ya, secara Kediri, boleh banget. Nih masukin feedback dari kamu ya, Eskenda.

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Eskende, buat kamu yang sering pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit inu, dan kaki bengkak terutama pada wanita hamil, gak usah khawatir Eskende, kamu bisa menggosokkan aja dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini Eskende bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika mau diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal bersama air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini Eskende bisa kamu beli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Turisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma Sukarejo.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan grasi. Oke, sekiannya dari kelasan musik bagus ya. Dari Kak Bella, pengen diputerin musik bagus dari 50-50 yang Oops Maybe. Oke, boleh, nanti bakal Dimas luncurkan requestan dari kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana, requestan musik bagus juga dari Kak Nova ya. Pengen diputerin musik bagus dari EXO yang Suffocate ya, ini. Kalau nggak gitu Seventeen yang Hey Budi. Nanti bakal Dimas play requestan dari kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Buat SKN-nya masih pengen bergabung merapat untuk request musik bagus, Dimas tungguin, langsung join WhatsApp aja di 081-259-33126. Atau yang mau join di Akses Pasar Radio, mau komen di Facebook yang Suara Kediri, mau join di aplikasi Suara Kediri juga boleh banget. Dimas tungguin feedback kamu sampai nanti jam 8 malam ya. Requestannya Dimas play, selamat mendengarkan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Skanda, gak kerasa kita sudah sampai di penghujung sajian Top Korea Agenda malam hari ini. Di luar sana udah turun hujan ya tadi, Skanda. Semoga yang menangis hanya langit, kamunya enggak, tetap bahagia ya, Skanda ya. Gak usah lihat-lihat. Oke, ini ada requestan musik bagus dari mantannya Mas Sofi. Pengen diputerin musik bagus, Heart to Heart tadi, tapi udah nih Mas Play. Jadi pengen yang Pink Venom, requestannya 2, bisanya nih Mas Play 1 gitu ya. Jadi buat closingan aja, buat kamu selamat mendengarkan. Stay tune terus, setia juga ya sama 93,5 Suara Kediri. Nih Mas pamit undur diri, selamat mendengarkan buat kamu.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 15 Mei, diantaranya tahun 1928, Mickey dan Minnie tikus muncul untuk pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tahun 1940, McDonald's membuka restoran pertama kali di San Bernardino, California. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari lahirnya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Muhammad Yusuf Kalla. Ia lahir di Watampone, Sulawesi Selatan, yang kini genap berusia 78 tahun. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat dua kali. Tahun 1998, Francis Albert Sinatra atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Frank Sinatra meninggal dunia pada usia 82 tahun di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Semasa hidupnya, Frank dikenal sebagai musisi yang memiliki pengaruh besar di musik jazz, pop, dan swing. Pada tanggal 15 Mei 2015, salah satu aktor kawakan asal Indonesia, Didi Petet, meninggal dunia. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Pemilik nama asli Didi Widiatmono ini lahir di Surabaya 12 Juni 1956 yang dikenal sebagai seorang pemeran Indonesia. Didi telah membintangi banyak film dan teater yang memerankan berbagai tokoh, mulai Emon dalam Catatan Si Boy, Kabayan dalam Si Kabayan Sabakota, sampai Suito dalam Pasir Berbisik. Didi juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Seno Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Mei.
0: Suara Kediri FM.
1: Suara Kediri hari ini.
3: Ya, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun, bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik, bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat malam Eskandaku semuanya, kembali bersama dengan Nimas ya. Mempersamai kamu masih di agenda 15 Mei 2026. Jadi gimana Jumat malam kamu Eskanda? Semoga harinya berjalan lancar ya. Dan yang sekarang waktunya santai sejenak setelah aktivitas panjang dari pagi tadi. Buat yang lagi rebahan, masih di jalan, nemenin kerja lembur, belajar, atau sekedar pengen ditemenin malam ini, pas banget ya Skanda. Karena masih ada 2 jam lagi barengan sama Nimas di Bay Request dari jam 8 sampai jam 10 gitu ya. Jadi buat kamu yang mau request musik bagus, yang mau bernostalgia, yang pengen mengenang dia atau ada apapun itulah untuk pop Indo dan manca, boleh nanti langsung join WhatsApp aja ya, requestnya di 081-259-33126. Atau yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebook yang Suara Kediri juga boleh banget. Lagi-lagi malam tuh punya suasana yang beda, sekadar ditambah malam ini hujan gitu ya. Kayak lebih yang tadinya tenang, sekarang jadi semakin tenang gitu kayaknya. Tapi semakin rada melo juga gitu ya, karena cuaca juga ngaruh ternyata ya Skanda. Dan ya semoga buat kamu yang lagi bahagia bisa ngasih sedikit bahagia kamu untuk berbagi ke Skanda lainnya. Atau buat kamu yang lagi kangen sama seseorang, ada yang cuma pengen sekedar denger lagu sambil nenangin pikiran, join sama Nimas, boleh banget. Pokoknya nanti sapa-sapa sama Eskandar lainnya, Nimas tungguin feedbacknya, gak usah sungkan-sungkan, gak usah malu-malu. Selamat malam ya buat kamu, selamat bergabung, merapat.

93,5 Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi. Masih bersama dengan Imas Eskena di Bay Request ya, sesuai requestan bebas. Ada Pop Indo, ada Manca juga buat kamu yang mau bergabung merapat. Boleh join WhatsApp, Facebook, SKM3 Express Radio, atau di aplikasi Suara Kediri juga boleh banget ya. Requestan musik bagus dari Vivi, Eskena pengen diputerin musik bagus Juicy Lucy, terserah buat judulnya katanya. Siap, nanti bakal Imas play requestan dari kamu. Ada requestan musik bagus juga dari Mas Bas, pengen diputerin musik bagus dari Afgan, ku dengannya kau dengan dia, galau brutal katanya malam ini. Boleh, nanti bakal nih Mas play requestannya, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Ada Mas Fatan juga nih, Eskanda salam buat Rajuna Den 88 ya, anti teror senyap tetap tepat mematikan ya. Oke, terima kasih. Sehat-sehat buat kamu, buat Eskanda lainnya yang mau bergabung lagi, masih nih Mas tungguin. Request-nya langsung di Mas play aja ya. Selamat mendengarkan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi bersama dengan Mas Ehan ini. Sekarang dia pengen diputri musik bagus Cinnamon Girl. Nanti bakal dimas play requestannya. Katanya buat yang tugas nyarin malam ini sehat-sehat. Oke, terima kasih. Kamu juga sehat-sehat ya. Ya, jaga kesehatan. Buat Eskanda juga yang bergabungnya lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi kerja juga semangat, dimas temenin dari sini. Yang belum makan mungkin boleh merapat sambil makan malam gitu ya. Tapi kalau ciwi-ciwi ini kayaknya udah gak berlaku ya makannya masih gini. Takut gendut katanya. Gak tahu deh itu ngelihatnya dari sudut pandang yang mana itu. Karena semakin gendut kan comel gitu ya. Nah pokoknya buat kamu yang merapat selamat bergabung aja, siap banget menemani kamu. Yang lagi istirahat juga boleh banget, semoga playlist ini bisa menemani istirahat kamu. Yang mau tidur, semoga musik bagusnya juga bisa penghantar tidur kamu yang baik gitu ya, nyenyak. Requestannya langsung dimas play aja Skanda. Selamat mendengarkan ya.

Udah pada setuju belum sama apa kata Dimas Iskandar kalau malam adalah waktu yang paling jujur buat hati ya? Karena lagi-lagi suasana tuh mulai tenang, notifikasi mulai sepi dan aktivitas selesai. Biasanya pikiran justru mulai rame ya. Di Toba malam ini hujan, tapi alhamdulillah kayaknya udah reda ya. Jadi ini Mas mau ingetin, walaupun sekarang ini udah musim kemarau ya, udah mulai panas banget, tapi tetap jaga itu, apa namanya, jas hujan. Jangan lupa untuk selalu taruh di motor kamu, pokoknya simpen, jangan sampai kamu kehujanan. Kalau emang hujannya tuh lebat ya, deras, terus kamu gak bawa jas hujan, mending berhenti dulu. Jangan diterobos-terobos sih, selain sakit juga nanti bahaya kamunya ya, Skanda ya. Makanya jaga diri kamu baik-baik. Malam, ngomongin malam, kita tuh jadi lebih banyak mikir tentang apapun itu ya. Kadang random, mikirin tentang hidup, tentang seseorang, tentang hal-hal yang siang sempat terlupakan gitu. Makanya gak heran kalau orang tuh banyak suka malam, kayak nih mas. Karena malam terasa seperti waktu untuk berdamai sama diri sendiri. Dan uniknya lagi ya Skanda, ada penelitiannya loh ternyata. Menurut penelitian dari Sleep Foundation, suasana malam yang lebih tenang tuh memang ngebuat seseorang lebih reflektif dan juga emosional dibanding siang hari. Itu sebabnya banyak orang yang gampang ngerasa rindu, mellow, atau justru lebih jujur soal perasaannya pada saat malam itu tuh datang gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi lain ya, malam itu juga jadi waktu terbaik buat recharge diri. Kenapa? Karena gak harus selalu tidur cepat, tapi minimal kasih waktu sebentar buat diri sendiri bernafas setelah satu panjang hari. Jadi kayak seharian itu tuh gak mudah, dibilang berat juga berat gitu. Apalagi kalau misalkan lagi ngerasa gak baik-baik itu tuh kayak waktu gak cepat selesai gitu ya. Satu hari tuh kayak ngerasanya panjang banget gitu. Dan sekarang buat kamu yang mungkin bisa dengerin musik bagus favorit kamu, minum hangat, ngobrol sama orang tersayang, atau sekedar rebahan sambil nenangin pikiran, boleh banget join bareng sama Nimas, atau yang mau ditumpah ruah kan juga boleh banget ya Skanda. Semoga musik bagus malam ini bisa jadi teman yang baik buat kamu, yang bisa nenangin kamu. Karena lagi-lagi gak semua hal tuh bisa diceritakan ya Skanda. Seperti ini Mas bilang, kalau mau berbagi cerita langsung aja ke suara Kediri. Tapi nyatanya gak semudah itu buat kita cerita. Yang kata orang, kalau dengan kita cerita, masalah kita tuh bisa, ya walaupun gak selesai, tapi tuh minimal lega, minimal plong di diri kita. Tapi ada juga yang ngerasa setiap kali dia setelah cerita tuh, dia ngerasa kayak bebannya makin ada. Entah dia mikirin, ih salah gak ya aku cerita, atau malah justru dia ngerasa jadi beban orang lain, atau dia ngerasa energinya habis setelah cerita. Nah macam-macam itu ya Skanda. Ya karena itu tadi, gak semua hal, gak semua rasa itu harus diceritakan. Kadang cukup didengerin pelan-pelan, lalu ya udah biarkan waktu yang menyembuhkan gitu. Jadi ini Mas mau bilang, yang butuh teman ya udah merapat aja, nggak perlu cerita nggak apa-apa. Yang mau request juga boleh gitu ya, lagi kerja, lagi merapat, selamat bergabung merapat. Hati-hati buat kamu ya Skanda.

Eskenda, buat kamu yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, ora cekat-cekot, keseleo, badan kesemutan, dan yang lainnya, obati dengan minyak gosok cap tunggal ya Eskenda, karena minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, bisa dioleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit ya. Dan khusus jika mau diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal bersama air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa dibuat untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan juga kaki. Mengobati panu juga bisa, kadas, kurap, bahkan bisul juga bisa, Eskenda. Buat kamu yang mau beli, langsung beli aja di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodongantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Pun dan Sehat, Apotek Gen Farma dan Toko Batiana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.

Saat ini ada M. Nahdi ya, pengen diputerin musik bagus Gemintang dari Andin. Nanti bakal 5 play requestan kamu, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Requestan musik bagus dari Pak Ari juga, sekarang pengen diputerin musik bagus Armada, Asal Kau Bahagia. Gak usah lama-lama ya, langsung aja 5 play requestan kamu semua.

Askenda, malam semakin larut ya. Mata mungkin mulai berat, tapi pikiran kadang masih aja jalan kemana-mana. Padahal tubuh kita tuh sebenarnya butuh istirahat yang cukup, Askenda. Karena tidur bukan cuma soal memejamkan mata, tapi juga tentang waktu terbaik buat tubuh dan juga pikiran memperbaiki diri setelah seharian dipakai beraktivitas ya. Menurut dari Sleep Foundation, Askenda, orang dewasa itu idealnya tidur 7-9 jam setiap malam ya, supaya tubuh tetap fit, mood lebih stabil, dan juga konsentrasi tetap terjaga. Kurang tidur terus-menerus, Askenda, ternyata juga bisa bikin badan tuh gampang capek ya, susah fokus, bahkan mood jadi lebih sensitif. Nah, sebelum tidur malam ini, Askenda, coba pelan-pelan kita tenangkan diri semua ya. Tenangkan dirimu. Jangan pikiran yang terlalu berat, kurangi main HP. Lalu kamu bisa mencoba untuk tarik nafas panjang, karena gak semua hal harus selesai malam ini. Mungkin ada beberapa hal yang masih jadi PR kamu di hari esok. Gak apa-apa ya, Askenda, selesaikan yang bisa diselesaikan hari ini gitu ya. Karena kadang terlalu keras sama diri sendiri itu juga gak baik, Askenda. Kenapa? Karena tubuh tuh juga punya batas, hati juga butuh istirahat. Boleh banget sebelum tidur, kalau kamu mau request atau pengen dengerin musik bagus favorit kamu, boleh banget nanti langsung join ke Nimas sebelum Nimas closing. Masih ada waktu 10 menitan lah ya. Dan buat Askenda yang akhir-akhir ini lagi capek sama kamu sendiri, atau capek sama suasana, semoga tidur malam ini, hari ini ya, jadi tempat paling nyaman untuk mengembalikan energi dan menenangkan hati.

Gak kerasa Iskanda, kebersamaan kita di Bear Request malam ini sudah sampai di penghujung sajian ya. Terima kasih buat kamu yang sudah nemenin Nimas dari jam 8 sampai jam 10, atau yang sudah merapat dari jam 6 tadi nyambung ke jam 8 sampai sekarang jam 10 ya. Buat tadi yang kirim salam, udah request musik bagus atau cuma diam-diam menjadi pendengar radio sambil rebahan gitu ya, terima kasih sudah berbagi malam bersama dengan Nimas malam ini. Semoga musik-musik bagus malam ini Askenda bisa nemenin perasaan kamu semua ya, jadi teman di tengah lelah kamu, atau mungkin jadi peluk hangat buat hati kecil yang lagi capek. Dan sebelum benar-benar istirahat malam ini, jangan lupa kasih jeda buat diri sendiri ya Skenda. Gak apa-apa kalau belum sempurna, gak apa-apa juga kalau hari ini terasa berat, karena besok selalu punya kesempatan baru untuk memulai semuanya lagi. Buat yang masih di jalan, gak pernah bosan untuk selalu nih masih ingetin hati-hati di jalan. Yang masih kerja, semoga dilancarkan kerjaannya. Dan yang udah prepare mau tidur ya, semoga tidurnya nyenyak dan mimpi indah Eskanda. Nimas di sini pamit undur diri dari ruang siar kita malam ini, spesial Jumat ya. Buat kamu sehat-sehat, kita ketemu besok. Nimas nemenin kamu di sore ya Eskanda ya. Dari sore jam 4 besok Nimas hadir sampai jam 10. Jadi mau ketemu sama Nimas boleh tetap merapat. Stay tune, setia terus bersama dengan 93,5 Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.

Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Mei, diantaranya tahun 1929, ajang Academy Awards atau juga kerap disebut Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama itu digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Tahun 1945, Muradi Rekan Supriyadi dalam memimpin pemberontakan

0: Peta Blitar bersama dengan pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kenpeitai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Tahun 1986, Megan Dennis Fox lahir di Oak Ridge, Tennessee, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai aktris ternama yang pernah membintangi sejumlah film. Nama Megan Fox makin mencuat setelah dirinya bermain sebagai Michaela Benz dalam film Transformers. Tahun 2006, awal pelaksanaan ujian nasional SMA, SMK, MA tahun ajaran 2005-2006 di Indonesia. Tahun 2013, David Beckham dari Inggris mengumumkan akan pensiun dari sepak bola. Tahun 2016, awal pelaksanaan ujian nasional SD, MI tahun ajaran 2015-2016 di Indonesia. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Mei. Suara Kediri hari ini.
1: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa. Sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat pagi Askanda. Gimana nih kabar Askanda semua di hari Sabtu ini ya? Askanda, agenda 16 Mei 2026. Semoga dalam keadaan sehat, keadaan terbaik pastinya untuk menjalankan aktivitas di satu hari penuh ini. Dan sekarang senang sekali ya Rike dapat mengudara menemani kalian semua di sajian SKM3 sampai nanti di jam 8 pagi. Pastinya dengan deretan musik-musik bagus Indonesia terbarunya. Jadi buat kalian sekarang yang mau request musik bagus, boleh langsung aja drop pesan kalian di 081-259-33126. Rike tungguin sekarang sampai nanti di jam 8 pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscan 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena satu musik baru datang dari Rizwan Fadila yang merupakan penyanyi sekaligus putra komedian Sule yang baru saja memberikan pengumuman mengejutkan nih. Adik dari penyanyi Rizky Febian ini baru saja mengeluarkan single terbarunya berjudul Seketika. Dan menariknya, Skanda, single terbaru ini tidak hanya menampilkan suara merdu dari Rizwan sendiri, tetapi juga menggandeng musisi ternama, yang dimana Rizwan ini resmi berkolaborasi dengan kakak iparnya sendiri, yakni Mahalini Raja, dan juga grup RN Boys. Dan sekarang kabar mengenai karya kolaborasi ini langsung ya mencuri perhatian penggemar musik pop tanah air. Pasalnya, seperti yang diketahui bersama, sekarang Mahalini yang dikenal dengan kualitas vokal kuatnya bersatu dengan warna suara musik Rizwan. Dan ketambahan lagi kehadiran RN Boys dalam proyek ini dipastikan akan menambah nuansa musik yang lebih segar. Dan sekadar visual promosi yang dibagikan menunjukkan konsep yang stylish dan penuh dengan karakter. Unggahan tersebut mengkonfirmasi bahwa musik Seketika akan sudah rilis di tanggal 8 Mei 2026 silam. Lalu Eskanda, menariknya musik bagus ini tidak hanya melibatkan Rizwan sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai pencipta lagu. Dan Rizwan Fadila pun juga ikut menulis dan mengubah lagu Seketika bersama rekan-rekan kreatifnya. Selain itu, Eskanda, Rizky Febian ternyata juga terlibat di dalam kolaborasi adik dan istrinya ini. Rizky tercatat mengambil peran penting di balik layar sebagai salah satu produser. Dan selain Rizky, Eskanda, nama Kenny Gabriel dan Violent Karim juga turut memperkuat jajaran produser untuk memastikan kualitas musik tersebut. So, sekarang kita dengarkan bareng-bareng ya. Rizky Fadila, RN Boys, Mahalini, Seketika.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena masih dipancar luaskan langsung dari Jalan Kili Suci nomor 42. Dan sekedar buat kamu yang saat ini sering ngalamin pusing ataupun kepala berdenyut, atau yang lagi ngalamin sakit gigi nih Skanda, atau lagi perut kembung, mual-mual, masuk angin, atau yang lagi encok, sakit pinggang ataupun sakit linu, dan buat kamu yang lagi hamil dan mengalami kaki bengkak Skanda, jangan khawatir ya, kalian langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Ya Skanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan telah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya Skanda, keamanan, kemanjuran, dan khasiatnya. Dan Skanda, minyak gosok cap tunggal ini selain dapat kalian gunakan sebagai obat luar, dapat juga untuk diminum loh Skanda. Jika sebagai obat luar, Skanda cukup gosokkan di bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan keseleo, Skanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal. Lalu Skanda tinggal tempelkan di bagian yang sakit. Dan khusus Skanda jika diminum, minyak gosok cap tunggal ini bisa diminum untuk anak-anak dan orang dewasa dengan takaran 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak 1/2 tetes. Dengan cara meminum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat, jadi diseduh ya Skanda dengan air hangat terlebih dahulu. Dan Skanda pastinya kalian bisa banget ya untuk mencoba khasiat dari minyak gosok cap tunggal ini. Dengan membelinya antara lain di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya di Jalan Doho, Apotek Doho Sehat dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan terakhir Skanda, Apotek Claudia Farma di Sukarejo. So Skanda sudah tersedia di banyak apotek ya, jadi kalian tinggal pilih saja mana yang dekat dengan kediaman kalian. So Skanda, selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini ya.

Ya, sekarang penyanyi Stevan Pasaribu kembali dengan karya terbarunya, Lama Tak Bermalam Minggu. Sebuah lagu yang relate buat orang yang sibuk dengan rutinitas, namun diam-diam ternyata menyimpan rasa sepi yang jarang terucap. Dan skandal Lama Tak Bermalam Minggu ini menceritakan tentang seseorang yang menjalani kehidupan sehari-hari. Dia berangkat pagi dan pulang larut malam. Tetapi skandal sesampainya di rumah, gak ada orang pun yang menantinya. Dan skandal Stevan ini bekerjasama dengan Canel Music yang berbasis di Stockholm, Swedia dalam proses produksi lagu Lama Tak Bermalam Minggu. Dan kolaborasi ini memberikan warna musik yang fresh dengan potongan lirik berbahasa Inggris, sekaligus memperkuat kedalaman rasa dalam lagunya. Sementara itu, Askanda, musik video Lama Tak Bermalam Minggu menggambarkan tentang keseharian seorang pria yang terjebak dalam rutinitas tanpa jeda, dalam keadaan sendiri tanpa ada yang menanti. Hingga suatu hari, ia secara tak terduga bertemu dengan seorang wanita yang perlahan mengubah suasana hidupnya. Dari pertemuan sederhana itu muncul harapan baru yang sebelumnya terasa jauh. Ada kehangatan di tengah sunyi dan membangkitkan kembali keinginan untuk dicintai serta punya alasan untuk kembali merasakan malam minggu. Lewat lagu Lama Tak Bermalam Minggu, Askanda Stevan ingin menyampaikan pesan bahwa seseorang itu tidak benar-benar sendiri dalam kesendirian. Gak apa-apa, Askanda, jika saat ini kamu mungkin ya belum punya pasangan, karena tiap orang memiliki waktunya masing-masing. Dan jika belum datang sekarang, mungkin waktu sedang kasih ruang agar semuanya hadir di saat paling tepat. Dan lagu Lama Tak Bermalam Minggu dari Stevan ini sudah dapat kalian nikmati di berbagai platform musik digital. So, sekarang kita dengerin bareng-bareng ya, Stevan Pasaribu, Lama Tak Bermalam Minggu.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena satu musik bagus terbaru dari Lyotre yakni Pura-Pura yang membawa kisah tentang pahitnya hati seseorang yang dikhianati pasangannya karena perselingkuhan. Dan karena perasaan itu sudah terasa sejak bait awal ya, yang menunjukkan betapa pedih hatinya ketika mengetahui bukti pengkhianatan orang tersayang yang selama ini sangat dia percaya. Rasa tersebut kian menyakitkan karena pasangannya ternyata selingkuh dengan orang yang sudah lama dicurigai. Dan karena tidak hanya berbicara soal pengkhianatan, musik bagus Pura-Pura ini juga membahas tentang perasaan kecewa terhadap seluruh perhatian dan sikap manis yang selama ini penuh dengan kepura-puraan belaka. Lantaran sudah berkali-kali merasakan luka yang sama, sosok dalam lagu ini akhirnya memilih untuk berusaha bangkit, melepaskan dan belajar melupakan cinta yang memang bukan untuknya lagi. Dan sekarang dibalik lirik yang penuh emosional, Lyotre menjelaskan bahwa Pura-Pura ini membawakan pesan agar para pendengar tidak takut melepaskan seseorang ataupun bahkan sesuatu yang sejatinya sudah dirasa tidak lagi sehat untuk diri sendiri. Dan skena musik bagus Pura-Pura kini sudah tersedia di berbagai platform digital ya. Selain dalam format audio, musik bagus ini juga memiliki musik video yang telah diunggah di kanal YouTube Lyotre di tanggal 30 April 2026 lalu.